ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
chara samsum tanga na charam rangtsum babjir seko ka surunga shangchin cha sachag zhantagla ganam thongwa tanga na shin mangyu gandum bunam shi ngondaw ka dorgung ur gungmu warne na salangtang sokhir solo ga sacha mangcha azgitang sovshin yushu ga sacha mangcha azgin golugtang armaslu ga sakilka mangzgayang chara chongchong tanga na chara samsum babjir seko ka shuni kwatang tsogotak ganam shi ganitsila nga sinyamge jilinzga chuyi Salangga sakindi chara samsum bapa tanga yang naga namrib jiri chodong kortiga yanggab dhani kortiga yanggab juwaanga wati. Tugu sakindi chara samsum bapa jiri chodong kortiga yanggab jani kortiga yanggab jivdini wati. Khtelin kaga sakindi yaga namrib jiri chodong kortiga yanggab dhani kortiga yanggab jiksum wati. Gongxu ga sakindi chara samsum bapa jiri chodong kortiga yanggab jani kortiga yanggab juji wati. Davzhe ga sakindi ga namrib batang yana chara samsum bab jiri chodong kortiga yanggab nini kortiga yanggab jigchik waati. Wishu ga sakindi chara samsum bab jiri chodong kortiga yanggab sumni kortiga yanggab jatik waati. Machin ga sakindi chara samsum bab jiri chodong kortiga yanggab sumni kortiga yanggab jigni waati. Tongrin ga sakindi chara samsum bab jiri chodong kortiga yanggab dhani kortiga yanggab juji waati. Na kormu ga sakindi chara samsum bab batang yana shin mongon jir jiri chodong kortiga yanggab dhani kortiga yanggab jujil waati. Statin ga sakindi ga namrib jiri, chodong kortiga yanggab digni, kortiga yanggab jigsum maati. Stongshkur ga sakindi ga namrib jiri, chodong kortiga yanggab digni, kortiga yanggab jigsum maati. Huangdong ga sakindi ga namrib jiri, chodong kortiga yanggab digni, kortiga yanggab juji waati. Piang ga sakindi, chara samsum bab jiri, chodong kortiga yanggab jani, kortiga yanggab juji waati. Khutu ga sakindi, chara samsum bab jiri, chodong kortiga yanggab digni, kortiga yanggab jatik waati. Minkhi ga sakindi, chara chongchong bab batang namrib jir jiri, chodong kortiga yanggab jigichikini, kortiga yanggab nyekhi waati. Hualung ga sakindi chara chongchong bab jiri chodong kortiga yanggab ngani kortiga yanggab jigichik waati. Xiongkhwa ga sakindi chara samsum bab jiri chodong kortiga yanggab jani kortiga yanggab jibdini waati. Chaka ga sakindi chara samsum bab batang yanag namarapar njir jiri chodong kortiga yanggab gani kortiga yanggab nyani waati. Xianza ga sakindi chara chongchong bab jiri chodong kortiga yanggab jani kortiga yanggab jitik waati. Rinyam kana batina terang ga dabzilam tun ga len tsin di nang a tsin tsormi sanchi na namshi tukshu kongyub rang nu ga namshi nguandan dev dinar. Tana namshi nguandan dev dinu a di yong na terang ga tsormi sanchi nga da namshi ga nisi gala khani yin jina yang da sakni su su ji ga nam uran darawi yang na chara samsum chara chongchong bab kundu wa namshi nguandaw ka dish dab ga yang namshi ga tangarab tang, namshi ga njirduk, namshi ga nisim da tang hutan da tangi ajachi kalwa tang, ajachi lam ruo yung sacha gangz gan jo na yang ndamzhil denjigda zigsin zanba tang ndamzhil denjigda ga galchin hijura ndamzhil denjigda la dorhnang yechu hajang galchi ga re da gong ni na chi in sorong sang chin na shi tu chu kong ge zhe gong nam shi huan dan de ti na shi ni na de rong sorong sang chin ge mi lam dang zhong lam ga chin de lam ge ni chen de yang nga zi nyam ge jin lu zi ju lam ge ni zi ge la kan ni jalam zhi ka ge pian tong si leng ge war ge lam dim su su yin na yang dar ta lam di gong nu gong ni zi lu ge an de wen ge la kan ni dab ji ni ge ci bu din zhu gu men zhe ge jalam zhi ka ge si leng dang dong shu ge ri mu war ge ka shu ge lam dim su su yin na yang dar ta li ge dao ge di na an de wen ge la kan ni ardab jiwa ga tsiye nyekhar qoomn rabga. Arjalam tika ga rigmu tang chichin samka tsaka ga warka lamdum su su da injigri. Arjalam tika ga gongxu tang chichin samka tsaka ga warka lamdum su su ra da injigri. Arjalam tika ga tsaka tang na gormu ga warka lamdum dana yang lamdi go san nara atamu ga nang zil jiong tsum yo ga. Ndribyen ga la khani ardab jiwa ga tsiye jiongar qoomn rabga. Jalim tiktik tiktik salang tang artatung ga war ga lamdum susu ga lamdana yang ligu satamu waka dina titsu ga la khanir dar gawa ga ciksin jitamba tanyima tiktamu zuka yang namshir da ga khikchin tepsung na lam liju ga dirkanda jirang atang jugu namu ga nang sili waka. Jalim tiktik tiktik kato tang artatung ga war ga lamdum susu denjigri jalim tiktik tiktik chanye tang wanchun ga war ga lamdum da tang redda tang yang lam ligu sa kamung zuka titsu ga la khanir dab jawa ga cip jirgir ku mandab ga.
Jalim tiktik tiktik piyan tang ngorjang adeg warg lamdum su su na yang lam ligu sa chong tsumo kadab chega shanib denjigri. Jalim tiktik tiktik yarka tang tongring warg lamdum su su yang lam ligu sa naratamu nang sil kang mong zgog. Di tsuka la kani nirtong nyetik dabjig nyig tsib chonga war dendrib yoga. Jalim tiktik tiktikni ga toba tang sojapo namag warka lamdum dayang denjigri. Jalim tiktik tiktikni ga salang tang khating warka lamdum so so denjigri. Jalim tiktik tiktikni ga namso tang khudu warka lamdum so so yang denjigri. Jalim tiktik tiktikni ga namso tang udda tang cakag warka lamdum so so denjigri. Jalim tiktik tiktikni ga cakag tang delinkag warka lamdum danayang lam ligo sana da chongzum yo kadaf chega chani denjigri. Jalim tiktik tiktikni ga mangay tang lang khuu warka lamdum so so denjigri. Jalim tiktik tiktik simga kongkho tang yuishu warka kaapshuk ndatang reda tang yang lam ligo sa chongzum yo kadaf. Tisukala kani nishtung nyetik dab jiwa ga tsep chetik rukku mandibka.

0: ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 当中央罗森的电话等相亲用的某某一层比吉兰一个步骤给 Lohtan Jirmalinga Chapsi Ji Lohkar Tambu Yungwa Deng Tankar Ni Ji Tegchula Rangjin Ji Duanying La Guwa Tengsab Limba Dekhi Ji Jitag Da Dungwa Deng Yechi Ji Jibdun Da Dungwa Songchung Ni Lagpar Riba Ji Si Di Shishib Shu Ji Xi Jinping Gi Chorungun Ji Lidun Tala Nangwi Nzabdun Gaichin Ji Gungdun Jema Jib Zin Duanchul Sheba Deng Chapsi Ji Dashul Niba Deng Chapsi Ji Gortuk San Ni Chapsi Ji Lagdar Sheni Ji Yinchil Meibar Tornduk Dungwa Tungta warsin de samlu deng, chapsil, shabchul jige tal, lomten Xi Jinping shukang inbi deng zhongyang deng, canti ik jigitir yungwa sungzin si de. Jayung je chun chenpur nyamzhi deng, shamdeg shiwi chul, chonghun ji nganchen karwa deng, chonghun ji Xi Jin rukba ngombar si de. Ngayzib je jimzhi ngila de ni, deng lan taak jig de lu garwa sa si si gi. Lohtan Jirmeji Zhonghi Chanzuji Song Zhongba Xini, Xi Jinping Jekum Huayinji Gongba Lovzhong Deng, Lagdar Tengsib Sheba Deng, Rache Nagxiang Cie Za Xema Ji, Rizhjig Zan Song Zhub Deng, Jirim Danbi Ji Xiong Jigindum Sheba. Tokhi Jigda Dide Yakub Jin Chonshil Rangjin Deng, Zamlung Gheqin Danbi Rangxiong Song Zhub Ni Zhenba. Shangsim Li Ji Ngagadula Magantab Deng, Nangwen Chetang Sazeng Ji Ji Song Zhub Magantab Lagbar Yigba. Lamling Nanhui deng Chimchung Nanhui la de ni Jekum Kori ge Songchub sha ge Jinchung she ba Yelo deng de ni Jekum Tun zi ren tang ang won ji de tablum ja chi de dong wa Jekum she ni che ki ang won ji de har tag she ba ji xi ni Huo jing ge ren long de di dan de zhe si le wa de chong ng ge gen chen deng er bo ba xi deng ji ru xi gi Bi chen tu yin pe ji la lu deng ji me leng ang gen de le dong wa deng ni ke yu ge long yin chan gu le zhong a bi guo zhi ge dun tu deng qiu wa dam zhen ye bu xi de chan zhi le sa tu deng tong li sa tu le nyam zhi deng si yong wo ge bei dong wa tong li ni zhen li zhi zhen deng pe ji dong wo le gen de dong wa ya ke bi zhen du ge si lu gen ten zhu ren ang pe ji dong wei hui dun ke leng zhi zhen xie ba zhen du tan yong guo zhi ge ji ji deng le zhen ge tong li ma le yu ge ni le ren zhi ge xie ba Nihi yuegi Li Shi Danbu Deng, Keli Danbu, Chomra Danbu, Nguanhe Danbu Yungwa Jishi Ni, Chun Yungni Jijir Dengsib De Dungwa Deng, Chetsin Tobi Gwanjil Ya Chira Dungwa. Jayung Jigjir Je Chomra Chenbu Nang Nyamdi Dengsib Sheba, Chomra Jen Deng Chimchung Jen, Jeshi Jenji Je Chonir Korig Zeta Dende, Huamjur Yintil Ngang Sarwa Deng, Lagshuk Sunpe Wala Ganda Dungi. Lohtan Jirmalinga Mangtsi Di Jila Chera Dungwa Deng Dirib Sarwi Deng Mangtsuk Lam Shuk Tuk Yagpura Gyoba. Bichin Tuyin Peji Chula Mangtsi Di Jila Chera Dungge Rinchung Si Di Gimpan Rangjin Deng Mangji Rangjin Tashung Rangjin Ji Ji Mangtsuk Nzikshung La Hinnung Gyoba Deng. Wotarin Chagdur Ji Jimji Yintil Sabdin Deng Yajil Dungwa. Kwachung Jinnak Sarwa Deng Zhongsib Chun Yungni Darpil Yungwar Chigindum Ganda Dungwa. Semni yogi mangchuk je jayka chaygib zi ghanatun tghchul lagbu zi ni caizhin towe gu ni Zhonghua Murga Jigintin Tsukbi ndakhi danbu chigbi huaytun shangchin zikchin zi di rangji je chilig Zhonggu janda dungwar chorungun je laglin tal gandil dangsib dang ni Arisosi Mansu Jia Tolnung Tang Jianang, Denang Jia Jinchime, but a Jailer Satani, Nyam Jigta, Jorshi Gender Tumber, Gontab Tambu Pi. Lotan Jirmang Chunyoni, Tang Nanjung Gender Tangwatan, Xi Jinping, Tang Zigun, but a Lojung Tang, Lakter Tang Sub Shibatan. Tierab Sarvi, Tang Zigstinje, Jia Langsha Shuyoni, Don Chudishite, Tanga Jigitang, Tang Sul, Tanga Jigitim Ji Lakter Namu Shikang, Tanga Chapsin Zigjung Chandum Sishini, Tanga Shususin Zigjungla, Chunyoni, Gender Tangwatan, Tang Shi Tang Sul, Tanga Jigitim Ji Nyam de Damzin Tang, Joyson Jignan, Regul Shadi, Gentle Jinchung Shibatan, Arisun Shil Mopopatan, Arisun Shil Marungwa, Arisun Shil Mandulbaji, Zhik the Kepul Shapi. Tokhi Cheritangati, Totam Namutan, Seva Samu Sundilang, Kalachan Chindum Nyantan Zinja Jinchung Shiti, Lokar Chu Tsangan Kirji, Shangsil Tui Lishipi, Hong Kong Zichung Shini, Among Jet, Nidu Chu Tsanga, Chapsila Rangdang Namian, Jinchung Shigi. Tati Liniji, Shangchen and being Gotel Lishilang, Shangchen Ramba, Junba Yanji, Lontan Gamba, Shangchen Tangi Ayundang, Jinun Ayun, Shangchen Tatu Li Kunji, Gankarwa Zu. Jongchir Tang Kitje, Tang Sitje, Zongan Kurgan, Shangchen Kungstukje, Kelly Lidun Likung, Torum Solung, Gankerwa Zoo, Songun the Dobi, Jongyang Likungje, Gankerwa Zoo, Amansu Tankak, Jurin Ayundang, Zosung Yamdilje, Gankerwa Zoo, the Tondashi.
1: Songungo Kunsen, Jamlibi, Cho Chimbu Miper, Jokcha Tamu Taji Jerwa Limi. Saja Chimbu Tanta, Jokcha Tamu Rang Tuji, Marishangi. Nganam Hiji, Chalak Chimbu de Jabayan. Adaja Bera Wusho Han Tegodang, Jungu Huanjur Tensuka, Jenny Jushi Jumbi, Tob Tangangini, Tornunda, Tang Sambar Yung Kuba. Kumu Tang Tangpur, Sungu Doshu Sujudi. Zachi Chungu Tang Stung de Shimbi, Stunlunga, Jenger Jung Chiwi, Shetu de Jansi Jindi. Gabdere Kumin Zamlang Jiwagunla, Sacha Yubi, Liver Stung Chakas Hachaja. Chemit the Jerry, Mekong Chona, Tangtuko Manja Zasim Jongitia, Saja Chimbi Tang the Jerry, Chetan Chung Chung Shi Yimba Mahi. Songu Chengu, Kumu Mugendenta, Tomer Jerry, Gaichi Matter, Shirji Jem Mamang Monsuji, Dina Rangu Nang, Tormuna Jungwi, Hong Kumja, Wachater, Njerwa Timiba Masel, Song Chim Homi, Zachetang, Mekong Chui Jerkunga, Jakob Jugger, Aram Su Jerry Galaby, Ligung Ding, Sami Lindy Bashimba. Shejirgi. Kavter Teku Tilung Titavje, Nanjur Sechib Sumjigba, Wushohan, Solhunda, Tang Tangpur Yung. Jazil Toman Digangi, Kumi Lo Chachagang, Solhunda Jungwi, Jermika, Sam Sul Tangma, Abeti, Jerngo Sam. Teku Mansuja, Naryul Ninzin Chul, Jung Tatami Chubi, Jungu Solhunda, Tota Warasumta, Long Tungi Gang Yujang. Anita Jungur Chilas, Harji Shamba Jija, Tantam Goyo. Luna Junti, Wushu Hanji, Guangdong, the Tongir Shepherd Yungwi, Tornunga Mikani, Torgunga, Wallapong Ataka, Gangel de Tinuatang, Chapar de Nitong Jelu, Yishus Hayunga, Saranjir Nyandam Tungimola, Jungir Chesang, Shogun Jital, Charchin Shambi, Tornunga Wachate, Hardly Jain Tigdashin. Ekaya Hardly Nandiga, Jakob Ni Tornigger, Jerstin de Jerishang. Lever Stone Chakasar, Warmata Jejambi, Mekong Chibi, He Holdang, Chistub Jen Jong Kong Dinner, Lu Mongur Gonur Tibi, Torgang Distanta Bioba, Kumus Himlang Jen Yomi. Zachetang Mekong Chibi, Lever Chachu Hub Jigati, Ninzin Jagadia Jerich Dorur, Gorkub Jayang Dir. Nitong Yershi Lu Dunker Chow Chigach Nyam Tong Shell, Zachetang Mekong Chibi, Sedong Yam Talang Shibi. Jungo Tang Shirji Sarangulubi, Janji Shigu Chi Ji Latini, Wushu Hanji, Tornun de Songungo Kungla, Angisa Dini Janjashi. Langla Ma Chi Pingunla, Kumi Tatangje, Janjan de la, Charangul Shepsahishi. Kumi Shijir. Teku Mansu Mongoshek, Zachetang, Mekung Chibi Jirji Jen, Jung Kungur, La Charji Mibi, Gurkub and the Tangtani, Tatanga, Tong Titang, Barji Tang, Yiki Jir. Tegu Dilong Ditubdang, Nanjur Sarvi Li Tugdang Gode, Sani Degi Mengzugjia Tung Sirngini, Zachidang, Mekong Chewi Nyamliga, Damjil Yigabur Shaisiyo. Wanchil Sayumla Dini Yishu Tomer Nguhibadang, Dengkab Sayum Shongjijia, Jarchindang, Watar Chigdur Sogo Rambar Yubi, Yishu Ya Namba Gengjashik Yimbala, dandul khinti chesir. Chivu jenshu gu jitdi ngu kongsa chiba na, zachi tang mekong chibi ngu

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱥᱚᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱟᱢᱯᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝᱟ ᱜᱟᱱᱛᱟ ᱡᱚ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱥᱚ
2: Yana chung jizhig tsu di na thumrin nga tsu di rin ge joki zhigjir ge chanba chungunda ge nang shig jo yil. Re joki zhigjir ge chanba chungunda ge nang a chung urka long chung ge lanzu ge nang ni yang a jie ge cheta zhubo chung chung tsu ge lopse ge gongsang ge lakshi ge tsulta di rin go dhigzi yo no ge pshila tongmo inji na lopzhig chung chung a dawa yang zung ge lang no ge nzashzi lazi sirgo no ge liang hiemo ta yin. Ya, a jie ge ndang jiam na ling hemun de ling hi kheng ge zhubo chong chong da mengha zi yo chi le la dina da deng dam ge zhubo chong chong ci lu zhubo chong chong da wa yang zum dang nyam de ling de tang shi ling ju ki go

Venezuela sanzen chama lodo legacy chi nyen ni nyen cha thuk da zong yi pe de komi america sanzen thlang phu war che timun ji de yu se re lodo legacy pse che re shung ni chi phan chen jem jeu re khnon ba tang ne khung tang de li den ji su gun thap chi cha khung tang thmung ge sem krup she pi jeg jeg sem ber kin de tong a su che ton la de de phi se re thang de timun ne america ni gu ni pe wi kap cha chi pi nyam de ja zuk zuk chin che phjer tang ge selong chong di ka sa pe la re le nyen de nga zu re venezuela chen kang gi Amerika phobdung kari pebi nyerm kodig tangwar tarna timuti khsartab chi pega chile Amerika mamta ta Venezuela nangsla te tup shipi Venezuela yi nyirtung jergal urda tangpur Amerika wrem jetup cha parile ta lurda tangpu chi khsamnin Amerika mahung ge Venezuela rjaja chiwi magdun champu tangrti Venezuela senzen matu lo tang ti chamuni chanhi chi Amerika cha parile Venezuela tang Amerika shugni chi da sambi chi ringa nin sosuruk sajig pe te རྒྱལ ཁམ གྱི སྲིད གཞུང གིས ཞིབ འཇུག དང གཞུང ཚབ འབྲེལ སླར གསོ བྱེད པར ཐབས བྱུང ཡོད ཟེར

0: Yeah, talk about demo.
1: Oh, demo, demo, good about theta show, demo,
0: ah, demo, demo.
1: Oh, target, they can go to the country, target to the country, and he thought of the Colon to the Abdulian Tiniki Tati. I get to the, you know, the Lori Lori Tukun, the Arctagon, the Tatumik, the Kodi.
0: Oh, Tirgun Tatunga, the Nugo Tesco Jamilam.
1: The Tatum, the Chicken, and go to
0: number. Ready, Ari.
1: Mungkin dah tahu kan orang orang tu nampu nyentun, dokin kasih kan orang orang nyentun. Dah tahu kan orang tu kan nyentun kalau banyak sahaja orang tu nyentun. Dah tahu cikgu gubjilah robot orang kapung orang tu kau sih sekali.
0: Ari mu.
1: Oh, dah tahu semua orang tu sih kene. Dah tahu mungkin dah dia sudah na di kadora kiri mu.
0: Ari ari ari.
1: Oh, agit lah. Tahu cikgu dah tahu cikgu dah kiri. Dah tak lagi kunci tu daro.
0: Ya, Chi.
1: Ya,
0: Dimu, Dimu.
1: Ya?
0: Ya. Wait, Tuku, Dimu.
2: Oh, Gunnaba, Dimu.
0: Dimu.
2: Kningru, Lodungri, Yotara, Manu, Shilara. Don't Manu, Takazuri, Ja.
0: Kodugi, Tanga, Guaro.
2: Oh, Nadal, Lodungri, Marzuni, Baka.
0: Ole.
2: Don't Manu,
0: Takazuri, Ja.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚི དེ ལྟར ཚོང ངུན ཡང ཚོ ཉེན ཚང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཚང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ཉེན ཚང ལ སམ པར ཨ nga thang di lin chung ge zong zhe ba dang dong zhen ba dang zhen cong mo yin thang di lin chen yin na chen ba chung ni ge yu le chen ba dang bu jue hui ye xi dang chen ba ni ba jia chim xi xia yin xue ni ju thang di lin chen ge chen ba dang bu jue hui ye xi ge chen bi nang a xi yu yi le
0: jun hui che ma chung sim la chim chil cha dang ran pa ye jun hui li shi bu
1: re di na thang di ju hui ye shi ge chen bi nang a nga chi go lo go ge dang chung khl pe ma ab zong che di ju jim jil do dim ji ching ge ma mong nian tu ba a gen do ji chi la dan zhang de dang a jim jil do ching ge shu ge ju hui ga la ju nun tong tong zi ye le re ge lang chu de mo yin na
2: ཁ ལོ ཨམ སོན ཇི ན ཇི ཚ ཅག ཅིག ཇོ ཁ ཅང གོ མ ཅ ཡང ཇི ཚ ལ ཇི ན

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ Tarta chechaka nyelam ten jonsan bandi tsongun wokkele longchin chi chomchin daraga lin tsengkin. Kungli tsongmi shtan hui teng mangli adongli suwa ronyong sinari. Dina tsamdaniyang chenambi nyelam te ayangmu zhoma teng karansu chil sukje langfi. Rgati yirman dehtar yir sergunuga zerikhi kodishi yul. Tsongmi sanshin nangvar rgatsishi

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

yang chu me long a go yang a re rong sle nong ne ya si ta ngar nam she ga

Ta rwandan chinagoyangare sichinanyagayasi Davdeh chiganiyagoyangare danalipsorasi Yantsiganyamshilagoyangare inalipchilatasi Ta anyagoyangare unamikayasi Ngachimangzabayasi